0: Kolugo knatot.
1: Amados hermanos, kumelt, hanak katih. Tatios, shontitea. Zakona hong kuchla, belaham akku ich, zak lolchtuna. Eglanza, nik vida haya, tekst huat. Chons u hachiva. Zahun an milish. Tokarekakian, mahadoktor, atli tekst hospital, atzahashikanitata.

0: Atat at kuke.
1: Ambet yugishal.
0: Kau khel tuan itkanil tunsan Mateo.
1: Nimbils titea dat.